abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi

leka tabi eriri mubula mubo ligolokoke liroke libale bibala muri nye lya Yesu era nyimiranga nangirira chenna kuso okuvaka akati sigenda kubera za kitiwa okusingeze mabega emirundi musanvu muri nye lya Yesu kubira mukame ngale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo jagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama ankoledde ebikulu mukama ankoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu